Bhutan, oh my darling Ishka. Bishan aku lagasna al akun kasing kasing batanun pa.